Okeynya, nak kita mendiang ke program Leman Berita bergulai ngau Mr. Edmund Langi peninga ya. Jadi mari selamat. Okeynya, nak kita mendiang ke program Leman Berita bergulai ngau Mr. Edmund Langi peninga ya. Jadi mari selamat.

0: FM.
1: Ya, baiklah, kita kongsikan dulu info cuaca di Mir FM untuk anda semua untuk pagi ini 1 Ogos 2028, dan juga untuk sebelah pagi ini tiada hujan. Untuk sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang ribut petir. Sebelah pagi ini tiada hujan. Untuk sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat. Untuk sebelah petang ribut petir.

Di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Juliet dan juga artis Hakim The Magistrate. Dan jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian. Di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Juliet dan juga artis Hakim The Magistrate. Dan jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian.

guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

Ini yang nombor 3 untuk minggu ini, lagu Nurlela artis Haziq Rosabi, komposer Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi. Lirik Afan Mazlan dan juga Haziq Rosabi naik 4 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7. Jadi minggu ini berada di nombor 3. 3 minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, okey, okey. Selamat berhujung minggu kepada anda semua. Selamat bersarapan. Kepada anda tengah bersarapan, tak ada pagi tu. Sarapan, apa pagi tu nyamannya. Ada nasi lemak, mi goreng, mihun goreng, ikan masin. Okeylah, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagunya Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Jahari, lirik pun orang yang sama, naik 3 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 5. Jadi minggu ini berada di nombor 2, 4 minggu dalam carta. Hanya di carta Hitsmir FM nombor 2 untuk minggu ini.

Iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini, lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari.

Ya, 11.27 minit pagi ketika ini Fas masih lagi menemani anda di hari Sabtu di hujung minggu 1 Ogos di awal bulan Ogos 2026 ini. Okey, dikongsikan juga untuk aktiviti juga yang berlangsung pada hari ini iaitu kempen Derma Darah yang berlangsung di JCI Miri bertempat di JCI Miri. Aktiviti juga yang berlangsung pada hari ini iaitu kempen Derma Darah yang berlangsung di JCI Miri bertempat di JCI Miri.

Ya, di Bandaraya Miri jelas lagi mendengarkan kami melalui frekuensi 98.0 FM. Terima kasih kepada anda semua mendengarkan kami untuk siaran Bahasa Melayu di Geng Pagi Miri FM. Fas menemani anda sehinggalah pukul 12 untuk di hujung minggu hari Sabtu hari ini 1 Ogos 2026. Itu dia lagu permintaan daripada N tadi berada di Tukau. Dengarkan lagu Jangan Paksa Rindu Ifan 17. Terima kasih juga kepada anda menonton secara live juga di TikTok pagi ini dan juga di FB kita pagi ini. Dan juga ucapan seterusnya dari FB kita Agnes Indai Robin, selamat pagi Fas dan juga geng. Selamat bersiaran di pagi hujung minggu ini di geng pagi. Ramli Lee, selamat pagi Fas dan juga selamat bertugas. Sehat ceria dan juga ceria-ceria selalu di Mir FM. Mantap, terima kasih. Itu dia ucapan daripada Ramli kita. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas menemani anda di hujung minggu hari Ahad, hari Sabtu. Hari Ahad esok anda bertemankan DJ LY yang menemani anda 2 Ogos 2028. Sebentar saja lagi kita akan ikuti berita dari YFM Kuching dan juga YFM Ngelak Tengah Hari bersama dengan rakan kita di YFM Kuching, YFM Sibu, YFM Seri Aman, YFM Bintulu, YFM Limbang. Untuk di Miri, kita bersama dengan DJ Brenda sebentar saja nanti untuk di YFM Miri. Okay? Ini dia dua lagu terakhir untuk anda semua. Terus kekal mendengarkan kami. Hai DJ Brenda. Ui, manahnya Rito. Manah Brenda? Oh, mana ha? Okey, itu dari DJ Brenda menemani kita sebentar sahaja nanti. Okey, terima kasih semuanya. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga selamat menikmati makan tengah hari anda. Bye-bye, jumpa lagi.

setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu.

0: Okey, terima kasih Emilia.
1: Sama-sama DJ.
0: Okey, nanti dari Penangor tadi. Sige, dah kuasa nak nikik konti ni, Sarito?
1: Ya, Aku tak tahu, aku bisa memilih dia.
0: Iya, nak ngacau. Okey, nanti dari Penangor tadi. Sige, dah kuasa nak nikik konti ni, Sarito?
1: Ya, Aku tak tahu, aku bisa memilih dia.
0: Iya, nak ngacau.

setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan.

Na naman ari tampaji hatik lang hilago lang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaaru ya. Okay na naman ari tampaji hatik lang hilago lang kenan Ezra Music lagu Livang Te Umaaru ya.

0: ordinan lembar yang ini deh. Jadi cara telo terima gaji untuk pekerjaan deh, nah bukan nah jadi wajib nah pakai biang apaan kerani kan dah de tung ikut peredaran masa alam sunnah. Kalau pun ikam record atau kalau sengna nang record gaji telo keren, tapi tak pakai tunai ni ataupun pakai matan matan sinan ni jadi record nak tok telo sengna tok nalon kan nanun jadi tegi record nang sayulah beda inang jadi halo matol lang mariang ni kepeni wajib mai terima gaji dalo pakai biang atau online lah.
1: Online. Apa yang nak depa kita melalui tunai ngiyoh manbe kurin dah ada kenap nak budi bicara.
0: Bitelo nak de ampayan atau mariang nanti. Mesti cash telo sawa. Mesti cash terbalik dan dah atau dah semenanjung jadi semenanjung de terima biang jadi kerana ni telo ngiyoh dalo lah.
1: Online.
0: Itu undang-undangan dah dana ji tu lah sama tu.
1: Saya pun nak nuti hadin lem dokumentasi pelahu tersen saya. Ya, saya kena men harin telo meteo lasah alang unrang tejo nak tok gaya dokumentasi bayar gaji kelo nan alang jadi. Jadi lo ikam mak jam ngak henah tejo dah nyam alang umur 23 duman alang jadi bi dah sekolah. Tak ke aturan mendak nyam alang umur rawinunan talam ordinanane.
0: Tak kawi tupik ane te atilah lang gak te dah nyam te ke hadui lang dang dana hadui lang dang dana tapi umur 23 ani de syarat nak dang te kena kalau nunok sebut de orang muda dahin kena kena jadi dalo ani te jam nak te atau jam nak te aban awang nak sekolah jadi umur 23 ani minimum dalo masuk dalam nyadui tapi te syarat nak untuk jantang nyadui lebih 5 jam gitu pun nanti awang masa nak sebelum hangil sekolah mesti teji awang awang nak berehat hati sekolah teji lang syarat penting halam dah nyam ni sun taman hinan nak atau nungkunin taman penjagaan
1: penjaga
0: nak. Mesti tek dah mesti tek dah nak tok hak dia nan
1: teguh hanya dia teh
0: mesti sekurang-kurang tek penjagaan hak jan boleh
1: di yang nak
0: awang nan teh teh awang nak benda sekolah budak
1: saya pak ordinan ni awin japak jam tek jo ordinan lang on nemi ni tak nyam sekolah hati umur 23 duman teh tambah hinan alang puboh alang jaga ya hawa nak jadi pantai titik
0: tong hinang nala
1: nuno ha kata nak teh dah alang nyura aturan ani nuno membe hukum depa penalti nak ni
0: ani u atau lang mariang nan de jadi
1: di pantai titik
0: tong hinang nala
1: nuno ha kata nak teh dah alang nyura aturan ani nuno membe hukum depa penalti nak ni
0: ani u atau lang mariang nan de jadi

Okay, saya kena men Winifred Lima ala oh salin dahin basa dengan lebih anan men itam lim ya itam dang peji kelingi dengan lebih te jaka alam pihal ante dau cima. Okay, je info menita wina menita malang meloha miri hati dah hasang madat dengan lebih te jaka alam pihal ante dau cima. Okay, je info menita wina menita malang meloha miri hati dah hasang madat

Alan. Clarence Long dan Donald Jau Tugang tiga tawelan ke mai kembang sangat lagi dia pengen kerja yang ala nyokong lo singkat-singkat liwai kak tali dia kenyalan. Clarence Long dan Donald Jau Tugang tiga tawelan ke mai kembang sangat lagi dia pengen kerja yang ala nyokong lo singkat-singkat liwai kak tali dia kenyalan.

Bakas Temam, Pia Megak, Kawan Belayan, Kenglala, Niang, Nak Ngira, Dini, Dini Endur, Diau. Jadi ia isi pesan tu tadi, eknya madah ke pemati, pesan pemati ke datai Ari Ani, anak jarangku, tau ke inai cua, madah kanaknya Joshua, anak beti, tau ke cua udah nadai pukul 4 pagi tu tadi, inyak 1/8/2026. Jadi Joshua tau ke cua tu kak disenggai bebala mayu, malam 2/8/2026. Jadi nian Joshua dekat dianjung ke pendam, hari kena 3/8/2026. Ya, tadi pesan pemati ke bisik diterima kami. Jadi ya, pesan nangkan ke tu peninga. Ianya pesan ke datai Ari Jesse bin Tuah Suntik Gua Dungat. Jadi ia dituju ke ngagai bala ke diau abak peruan Sungai Mirah Selantik Rapak, Jawung, Balai Ringin, Sapa, Ju ke ngagai bala ke diau abak peruan Sungai Mirah, Selantik, Rapak, Jawung, Balai Ringin, Sapa.

0: di Sarawak dito.
1: Ya, kalimperin yung mga laban kita kengan tuan SSJ itu kadang-kadang batuk. Kadang-kadang batuk ndak. Bukai bandul ke Siti entap dah kan. Kita kebenaran dekat ngangkat ke industri ba Siti mesiti dan batuk ndak. Bukai bandul ke Siti entap dah kan. Kita kebenaran dekat ngangkat ke industri ba Siti mesiti

0: tahu undi. Simba mak bertampur. Gau air mata bercerita. Terus menggelengar kami pas final SD ke-9.
1: Tentu ya, kita mulai apa malam semifinal SCSJ.
0: Final SCSJ ke-9.
1: Tentu ya, kita mulai apa malam semifinal SCSJ.

0: Sonia Dinh. Aku Ukai Lulur. Engkau lelah. Terus belenggu kami, Fase Final SESJ ke-9.
1: Ya, game goal lah, Pak. Semifinal ACSJ 9. Aku Ken Michael.
2: Aku Megat Daniel. Begulah dengan kita, Pak. Semifinal ACSJ kita ke malam tu.
1: Ya, terima kasih kakak kita. Ya, kepada ya, kedatang kakak Dewan Serbaguna Selangau malam tu kau. Pihak kakak kita ya, kepada live Facebook kami. Terus dipancar ke Pak Facebook YFM Ibad Lemai tu.
2: Anda yang seminar muda, tayang kita megat oleh komen. Engau megat, kita megat oleh share. Live Facebook kita Ibad YFM Iban.
1: Iya betulnya. Lagi okey kita wai. Spiato
2: YFM Iban.
1: Iya betulnya. Lagi okey kita wai. Spiato

0: Dewan Serbaguna Selangau, Master Peace. Wow, mayo pembinaan Master Peace malam tu Neil.
1: Makin hangat. Ya, baru sudah yaudah hangat kan?
0: Ya, ya baru udah hangat.
1: Tadi semuan.
0: Okay, ya tadi semifinalis Beraban kita ya ke Penudi, Pelabak Kunil.
1: Ya, ke Penudi. Tiga semifinalis Beraban kita kebukanya tadi Solo Magang. Mm-hmm. Jadi, udah lagi kita dekat dengan ke semua semifinalis Solo. Penudi, tiga semifinalis Beraban kita kebukanya tadi Solo Magang. Mm-hmm. Jadi, udah lagi kita dekat dengan ke semua semifinalis Solo.

0: pangarinig. Now, pagdikan, pasama na. Terus bukulengaw kami para sa final SJ Kasimila.
1: Terima kasih kita. SCSJ ke-9 Renggat semifinal.
2: Ya ke dia tu Pak Dewan Serbaguna Selangau ke malam tu. Agi ka kita. Agi mayu akan dah
1: tu. Agi mayu. Sida tu nang isi dari tadi pada Agunel. Sigi cukup steady orang ya. Selangau ni tu.
2: Ndak begitu wah. Nadai. Ke kemik tat. Ke ngirup awas tat.
1: Nadai macam mayu. Sigi cukup steady orang ya. Selangau ni tu.
2: Ndak begitu wah. Nadai. Ke kemik tat. Ke ngirup awas tat.

0: Ya, amat munyi ke orang Neil.
1: Ya.
0: Kita bersiap tu semina oleh merambu tang ketara kenentu ke semua ya.
1: Ya, nyameh kebuah Nicole ngade oleh.
0: Ya, munyi ke orang Neil.
1: Ya.
0: Kita bersiap tu semina oleh merambu tang ketara kenentu ke semua ya.
1: Ya, nyameh kebuah Nicole ngade oleh.

ke malam tu. Ya, kita bisi 22 semifinalis yang akan bisi berpikir untuk malam tu. Jadi semua semifinalis tu dekat menerima certificate, enggak megak trofi, lalu kelimpahan yang megak alai diau, enggak pemakai sedaya yang megak pan bisnis dia dalam tempoh 4 hari kita, enggak megak trofi, lalu kelimpahan yang megak alai diau, enggak pemakai sedaya yang megak pan bisnis dia dalam tempoh 4 hari kita.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajale alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Okay, semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta tu megak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai
0: tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai

program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke di kerandau. Nambah station, Kuchin, Suri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninja Ngari 6, jam keterubah, ngelal, tenhari. Hari.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut mes.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahu nyadi bak sembarang maya. Anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketahu nyadi bak sembarang maya.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai
0: ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peninga. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngam baga pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013 baga pesan berbatang kita boleh nganjo ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013

8 peringa ya, serta maga dianjung kena 4.8 tang madah kari 2 ngarap ke orang ke ngempu pesan tu atau peringa ya, serta maga dianjung kena 4.8 tang madah kari 2 ngarap ke orang ke ngempu pesan tu atau

Betuang di Betuang. Dulu lagi harinya, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah Betuang di Betuang. Dulu lagi harinya, Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas madah

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenya.
3: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakau dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakau